0: ta.
1: Vin.
0: Allt sommar det ta. Oh. Tis tjaus ta.
1: Tjaus.
0: Ta tish tjaus agus ta tisk tjaosc. Agus tu cha early tjaus tjaes. Ta sé ekki kekkur. Komið skil.
2: Ta tu kær. Tu kær. Kvað ma hat? Dríbalti Josef.
0: Og við sé dríbalti við puttur.
2: Og agus er dríbalti der ha sjá dríbalti.
0: Og dríbalti.
2: Dríbalti sjá dríbalti sjá.
1: Ah, vel han dríbi.
3: Kim bonus sé tala sjá.
0: Dríb. Við þar hér ein agus við sé a kolle gawin. Agus tu sé tier sé iske.
2: Aha.
0: Agus Kes sort is gedurt en gaban av festler. Drib bedurt sche hade glan.
1: Sche.
0: Du som kan vi che sche.
1: För ni har sig ske drib.
0: Så drib hela sche is ke sal. Att du sche drib bedurt sche hade glan.
3: Is
0: ke be hästa. Is ke be sche.
1: Drib verse en ni. Agus e verse slag. Flodo is gulish, is gulocht de flodo.
2: Salah of flach. Flach on salah.
1: Sa dreib, hitches a dreib. Ach nil dreib.
2: Kam ik glindal zu was, das is nor an frischen schinte schier sa dreib.
0: Sfierreit.
2: Gramma hagi lachta is tachta gramma hagi chan teori, agus gara ma hagat hile ni wiel ar deknoir, agus eis hagi dien tachtin sa hagin gada gadia schaftin vorba.